0: Ini mana nak raya cipti tapan mungkin ini wakasan mungkin.
1: Kamu
0: napo waki.
1: Hopi YT, Hopi YU, the voice of the Basayaku tribe.